0: mado al kondruen mareke ara indian golo mai oi oi ra ara kokoro kondre o mala kecet na marka perwala
1: Triple J.